Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan muhimmancin wutar lantarki, wani ɓangare na rayuwarmu marmakawa ta yau da kullum ga jikinmu. Za mu fara da cewa jikin ɗan adam na aiki da wutar lantarki saboda a ƙarshen ƙarni na 19, an nuna electromagnetism wato zamantowar abu na da wutar lantarki kuma mayan ƙarfe ne ta gwaje-gwaje daban-daban. Ya shafi kowane ɓangare na rayuwarmu tun daga yadda muke watsa wannan shirin a yau zuwa yadda muke samun wuta a gidajenmu da ɗumama gidajenmu. Bayan wani lokaci da aka gano ƙa'idojin wutar lantarki, aka kafa tarihi lokacin da aka mayar da wannan wutar ta farko zuwa makamashin haske, sannan zuwa nau'ikan makamashi daban-daban. Samar da na'urorin lantarki da ci gaba a na'urorin lantarki ya kafa harsashin fasahar zamani a yau. Tare da ci gaban fasaha na ƙarni na 20, yadda jikin ɗan adam ke aiki ya daina zama abu mai wahalan bayani a kai. Kodayake gaskiya ne cewa wannan tsari ne mai wahalar ganewa. Kodayake har yanzu ba a gama sanin komai a kansa ba, mun san abubuwa da yawa game da jikinmu a yau. Daga cikin waɗannan bayanai har da cewa ƙwaƙwalwarmu da ke sarrafa bayanai tana ɗaukar umarninta zuwa wuraren da ke buƙata ta hanyar wutar lantarki. Ƙwayoyin jijiyoyi waɗanda ke farawa daga ƙwaƙwalwa ke da alhakin watsa bayanai. Watsawar lantarki a cikin ƙwayoyin jijiya yana faruwa ta wani tsari da ake kira action potential. Wannan tsarin yana farawa lokacin da abu mai ƙara kuzari ya canza yanayin lantarki a cikin ƙwayar jijiya. Lokacin da abin ƙara kuzari ya zo, wasu sassan ƙwayar jijiya na buɗewa kuma abubuwa na shiga ko fita daga cikin ƙwayar halittar. Wannan musayar na haifar da wutar lantarki a cikin wani sashen ƙwayar halitta. Wannan wutar lantarki tana tafiya daga wuri ɗaya zuwa wani. Ta wannan hanyar, ana canza siginonin lantarki zuwa siginar sinadarai kuma a tura su zuwa ƙwayar halitta ta gaba. Don haka, ayyuka masu muhimmanci na jikinmu kamar numfashi, narkewar abinci da gudanar jini na samuwa a cikin 'yan daƙiƙa. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem, waɗanda suka sarrafa na'ura da kuma ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda